so ni jajanze zita jaja maje mwanama. Sanda se nanyo, wajib baganga. Leu masih menggumil nanda daru, wajib baganga. Fikir rindau, wajib baganga. Yelle wero, wajib baganga. Gasi balu, gasi maki. Sika jabi ravu ravu. Gasi balu, gasi maki. Onela, onela, tranqui.